0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Sampurasun wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utamatur, sarana menuju kesucian diri.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
3: Maya FM.
5: Galau, mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
6: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 My FM.

0: MyFM.
1: MyFM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
5: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
4: Pop Indonesia,

0: and Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: My FM 98
4: My FM

0: MyFM.
1: Saatnya Bebek Maya Tiba Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
2: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadalah.

Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah, fam.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM. Saatnya Sobat Maya Subang Duparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
2: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. 98 Maya FM.

My FM 98.8 My FM

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM. Ya, sobat Maya Subang, lupa penting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 新聞ギャバー。
1: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Add Facebook Maya FM.
1: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM
5: 98 Maya FM

0: Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
0: Maya FM 98.
3: Maya
0: FM

0: città.
1: My FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah saat kau ber

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Labbaik, tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering

Sobat Maya, segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Vaya FM.
1: Saatnya sedekahnya si Mas Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Hei Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya sedekah Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Hei Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
3: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Eh, jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah?
3: Ini sudah 7 bulan loh, Bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Ada buat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak tidur?
4: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
5: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
2: Apaan ini? Lihat muka kamu. Eh, jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk.
5: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
4: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
6: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
7: Kering semua, Pak. Tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo, ada sungai yang nggak pernah kering. Kan sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi, Bapak suruh dateng gitu, tinggal narik air ke situ, masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu, kalau perlu diganti semua aja gitu, kan dibuat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak tidur?
4: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inavis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
8: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
0: Menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri. Kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
8: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoaks yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
9: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
10: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
9: Oh, penting, kan bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
4: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
14: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
15: Warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
16: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
17: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
18: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
16: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Sampurasun wargi kaya ah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Μάγια FM.
1: Φτάνια, sobat Μάγια FM. Lupa henti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 0812-1212 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
1: Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jadikan Satu Bandung Berdoa sebagai gerakan bersama. Cegah influenza A, warga diimbau tidak panik dan terapkan PHBS. Pemprov Jabar bakal ambil alih hak pengelolaan tanah milik PTPN dan Perhutani. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung sebagai ruang untuk memperkuat doa, ikhtiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kegiatan Tablik Akbar dalam rangka hari jadi ke-216 Kota Bandung dengan tema Satu Bandung Berdoa atau Sabda di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung pada Sabtu 26 September 2026. Menurutnya, membangun Kota Bandung tidak cukup hanya melalui program pemerintah maupun pembangunan fisik. Kemajuan kota juga membutuhkan kekuatan spiritual, akhlak, kepedulian, serta persatuan seluruh masyarakat. Farhan juga mengajak masyarakat terus merawat semangat Satu Bandung melalui penguatan persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, sikap saling membantu, dan kepedulian nyata di tengah masyarakat. Farhan mengatakan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung menjadi penguat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak dengan semangat ikhtiar dan doa. Farhan berharap Satu Bandung Berdoa tidak berhenti sebagai tema kegiatan, tapi dapat menjadi gerakan bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, maju, dan penuh keberkahan.
2: Berkumpul di sini bersama-sama mendengarkan berbagai macam hikmat sambil kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kota Bandung dapat wujud menjadi Bandung yang utama, unggul sumber daya manusianya, terbuka kotanya, amanah kepemimpinannya, maju pikirannya, dan agamis masyarakatnya. Amin. Sabda Satu Bandung dalam doa. Ini adalah acara cita-cita saya, membuat Masjid Agung Alun-Alun Bandung pinuh deui.
1: Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, masyarakat diminta segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
3: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah sentinel, influenza like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa, di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada, gitu. Yang ditetapkan influenza di Puskesmas Padasuka itu tidak menggambarkan seluruh influenza di Kota Bandung. Itu adalah tipe A.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
4: Jawa Barat gitu ya. Nah, tapi bukan infeksi tipe A. Karena tadi harus dia bagi STD gitu. Tapi infeksi saluran pernapasan akut meningkat. Tapi ada batas maksimal namanya. Ya, batas maksimal itu kok di atas 8.000. Nah, itu kita tidak melampaui batas itu. Jadi kalau melampaui batas itu baru kita ada kegiatan rutan. Kalau tidak melampaui 6.000 memang tidak melampaui batas maksimal. Jadi tidak dimasukkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang melonjak saja gitu ya. Nah tapi itu ternyata sebagian besar di daerah-daerah yang terkena abu. Depok, Bekasi, ya itu kenaikan ininya signifikan pelaporan ispanya.
0: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah-tanah milik PTPN maupun perhutani di Jawa Barat, khususnya yang berada di kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pengambil alihan hak pengelolaan dilakukan untuk selanjutnya ditanami dengan tanaman-tanaman khas kawasan tersebut. Rencananya penanaman dimulai pada Desember tahun ini dengan jumlah petani penanam pohon yang disiapkan sebanyak 4.000 orang.
5: Saya minta Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, di seluruh areal gunung ini, tanah-tanah PTPN, perhutani, nanti hak kelolanya diambil alih provinsi. Saya targetkan 1.000 hektar lahan. Petaninya yang nanamnya saya gaji 2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar, maka diperlukan 500 orang. Kita bertahap nanti setelah ini dan kita mulai nanamnya Desember, Pak. Itu sudah saya hitung. Udahlah Pemda Jawa Barat misalnya nanti nyiapkan tambahan 4.000 petani penanam pohon. Kali 2,5 juta, 10 miliar kan? Kali setahun 120 miliar. 120 miliar nggak ada artinya dibanding banjir Citarum. Sedimentasi Citarum harus dikeruk. Biaya pengerukan Citarum dalam setiap tahun lebih dari 1 triliun.
1: DPR RI menyatakan perlunya negara hadir di setiap potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung langkah yang sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Mulyadi, menyatakan langkah ini harus dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Mulyadi meminta kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan dan anggaran harus berorientasi pada ketepatan sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu.
6: Negara harus hadir dengan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap komoditi yang harusnya menjadi unggulan. Pak Presiden sudah menyampaikan tentang konsep-konsep hilirisasi dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan setiap sumber daya anugerah Tuhan untuk kemajuan masyarakat. Maka saya selalu ingatkan, negara pada setiap kebijakan dan anggarannya harus selalu berorientasi paling tidak 5 hal. Setiap anggaran dan kebijakan itu harus selalu berorientasi tepat sasaran. Tepat anggaran, tidak membengkak, tepat waktu, tidak delay, stakeholder di daerah dilibatkan, dan terakhir, betul tidak kebijakan dan anggaran itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan dan anggaran, setiap pemangku kepentingan, betul-betul membangun komunikasi dan berkolaborasi, perbankan dan seterusnya. Nah, saya kira dengan, jadi kami berharap ada follow up, ada action plan, ada time frame, ada keterlibatan para stakeholder di daerah untuk bagaimana semua berdaya, Pak.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perbankan, dan para pengusaha UMKM dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat melalui program pengembangan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan kerjasama yang dilakukan OJK, perbankan, dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan ayam petelur di Jawa Barat diharapkan akan mampu mendukung program pemerintah. Herman juga berharap kerjasama sejumlah pemangku kepentingan tersebut bisa mengentaskan kemiskinan karena dipastikan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.
7: Karena PT Jawa Barat istimewa, tentu masyarakatnya juga harus istimewa dan itu ditandai oleh berbagai indikator makro. kesejahteraan harus istimewa, one step ahead. Rakyat Jawa Barat harus di atas rata-rata kesejahteraan provinsi yang lainnya di 2029. Dan tentu kita butuh pengungkit, butuh leverage. Dan salah satu yang kami harapkan menjadi leverage, menjadi pengungkit, itu sektor peternakan. Dan ini berbasis budaya Sunda, karena keseharian masyarakat kita, ini yang harus kita gederkan, baik di skala industri maupun skala masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian. Kan pengentasan kemiskinan itu dua, kurangi beban pengeluaran, ya tingkatkan pendapatan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: wonder.
1: Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi

0: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: My FM.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak lupa penting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maria FM.
1: Saatnya Sobat Maria simak Nupar Ding.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ding.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
0: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: buat harinya ya. Gimana Sobat Maya, penuh dengan cinta di hari Senin ini? Langsung cinta sama diri sendiri, cinta sama keluarga, cinta sama pekerjaan, cinta apa yang Sobat Maya lakukan ya. Selamat hari Senin Sobat Maya, tanggal 28 September tahun 2026. Waktunya JJS 36 bareng Maina Rahman. Sobat Maya kalau sudah siap, langsung aja let's go, gas kan. Tinggal request lagu favorit Sobat Maya ke WhatsApp ke 087770809898 atau ke on air 5441392.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Ya, Sobat Maya, kalau sesuatu ada yang kurang menyenangkan, Sobat Maya berada di lingkungan yang kurang positif gitu ya, lebih ke toksik, ya udah tinggalkan saja lingkungan tersebut ya. Bikin lingkungan baru, lingkungan yang bisa membakar semangat Sobat Maya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Hai hai hai, gimana hari ini? Panas kah? Wah, kalau menurut Maya sih tadi siang gila panas banget ya. Hot, pokoknya cetar.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya Event.

0: Wahdu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
5: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
6: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.

cantik. Kita harus ngerasa cantik sobat Maya, karena cantik itu memang salah satunya adalah ketika kita mempunyai kepercayaan diri. Kita yakin sama diri kita sendiri, dan tentunya sobat Maya, kita juga berusaha untuk mengikis kekurangan-kekurangan kita yang bisa diperbaiki ya, kalau bisa diperbaiki, benar gak sih? Oke, karena wanita itu semuanya cantik, jadi mudah-mudahan sobat Maya bisa mengolah inner beauty kita sebagai wanita, sobat Maya, biar kita menjadi perempuan cantik di negeri Indonesia. Selamat sore sobat Maya, apa kabar? Untuk sobat Maya sudah pada request, terima kasih. Bagi yang belum, silakan ditunggu ya di WhatsApp ke 087770808 atau nanti sebentar lagi Mayina akan buka line telepon. Untuk yang mau on air itu di 5441 3928, dan Mayina juga udah update sobat Maya di Facebooknya Mayina Rahmanyu, jadi sobat Maya juga boleh komen-komen di sana. Sobat Maya di sini suka ada yang menikmati alam, terkhusus untuk pencinta mendaki gunung, menikmati pengalaman indah di gunung. Kan di gunung itu kadang-kadang nih sobat Maya, gak usah mendaki juga, ada beberapa tempat wisata yang ramah bagi kita ya, pencinta wisata yang tentunya alam yang sangat indah. Kalau naik gunung kan orang berlomba-lomba untuk naik ke puncak, menikmati alam, menikmati pemandangan ya dari puncak gitu kan, dengan segala perjuangan, lelah latih lesu gitu ya. Wah, itu mah memang enggak bisa dibayar dengan apa-apa. Bagi sahabat Maya yang tentunya pencinta naik gunung, wah itu mah udah kayaknya sesuatu yang sangat berharga. Ketika kita naik gunung terus nyampe ke puncak, kita melihat pemandangan indah, wow, itu mah mahal ya. Kalau ada yang ganti enggak bisa, pokoknya itu mah mahal. Oke, seperti, nah ini nih ada sedikit fenomena yang namanya fenomena blue fire di Gunung Papandayan. Ini kenapa nih sobat Maya? Nah, fenomena api biru atau blue fire ini terlihat di kawasan Kawah Manuk Gunung Papandayan, Kabupaten Garut pada tanggal 23 dan juga 24 September tahun 2026 sobat Maya. Ini tentunya menarik perhatian masyarakat. Dan fenomena tersebut memang memiliki daya tarik karena nyala api berwarna biru itu terlihat pada malam hari. Namun memang para ahli mengingatkan masyarakat agar tidak melihat keindahan fenomena tersebut, tetapi juga memahami potensi bahaya di baliknya. Kan kalau kita, kalau sesuatu yang indah-indah gitu ya, pengen gitu ya ngelihat datang langsung. Tapi memang para ahli mengingatkan gitu, apalagi sekarang nih sobat Maya, seperti ada kejadian kemarin ya di Gunung Anak Krakatau yang meletus. Jadi mengingatkan untuk tetap waspada, untuk bisa paham, bisa saja itu menjadi potensi berbahaya gitu ya. Dan tentunya di balik keindahan blue fire ini perlu dipahami sebagai pesan keselamatan, karena kemunculan menunjukkan kita berada di lingkungan vulkanik aktif dan juga gas panas yang berbahaya. Oke, jadi kalau misalnya sobat Maya mau menikmati, gimana caranya ya? Karena memang itu bukan tanda dari gunung untuk segera meletus sobat Maya, tapi memang ketika gas atau material kayak sulfur ini keluar dari rekahan ya, dan juga pomarola pada temperatur tinggi, memahami pembakaran ketika berinteraksi dengan oksigen. Jadi secara ilmiah blue fire ini bukan lava berwarna biru, tetapi gas atau material kayak sulfur yang keluar dari rekahan dan juga pomarola pada temperatur tinggi, mengalami pembakaran ketika berinteraksi dengan oksigen gitu. Ya pokoknya hati-hati sobat Maya, karena kawasan di sekitar Pumalora dapat mengandung sejumlah gas vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan, yang nanya bagi kita ini sobat Maya para manusia, karena memang di situ terdapat gas S2O, SO2 dan juga H2S yang beracun, serta C2O pada konsentrasi tinggi dapat mengurangi ketersediaan oksigen. Jadi udah sobat Maya, hati-hati ya, jangan apa, setidaknya sahabat Maya mencintai sesuatu keindahan, jadi memaksakan untuk menikmati sesuatu yang itu mungkin aja berbahaya bagi kita. Oke?

0: Palembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya. Hai, Meina siap-siap mau nyapain Sobat Maya dimanapun berada. Sobat Maya yang mau request di 5441392 dan untuk yang udah ngirimin WhatsApp ke 087770809898. Halo, apa kabar? Ini ada Caladi. Hai, hai, hai. JJS 36. Pengen banget kangen band. Oke. Okay. Bintang 14 hari ya. The song is a 40 day star kangen band. Wah, pokoknya menim bahaya itu menim bahasa raringis gitu. Oke, okay, nanti Meina puterin ya lagunya, oke. Okay? Bintang 14 hari pokoknya mah ya. Apa kabar? Ini ada siapa nih? Ada Bung Cus Cikaputihan. Hai, kumaha damang? Pengen banget Agnes yang rindu. Janjian sorenya bareng Hajah Maina duluan, Mama Shanda, Kang Alam Bolem. Terus juga Tete Dian, Teja Stephanie, Kang Dian Sasi Cades, Mama Erli, Mama Dina, Mamang Nanar GA. Jangan jarak Amti Bara, Tatin Supriyatin, Liman Rudin, Kum Kango, Sobat Maya semuanya. Supernya buat Bung Su ya, yang tentunya lagi beristirahat. Oke. Hai, terima kasih. Assalamualaikum, ada Kineo Kirchon. Apa kabar? Assalamualaikum. Selamat sore Meina, selamat sore juga. Oke, nanti Meina ini dulu deh. Ini kayaknya ada sesuatu deh. Ada something. Sebentar, nanti yang mau request tunggu aja ya. Meina ini lagi apa? Cek dulu. Jangan kemana-mana, masih di JJS 36.

0: apa kata dunia.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Oke, Sobat Maya, Meina mau nyapain Sobat Maya yang sudah request di JJS36. Ternyata memang Meina harus langsung bacain dari handphone Sobat Maya. Ketika baca di monitor, kata-katanya jadi aneh gitu, jadi beda-beda gitu ya. Selamat sore, JJS36, ada Caladi hadir. Lagunya Bintang 14 Hari dari Kangen Band. Udah di play ya? Jangan sorenya bareng Meina duluan, matugas sampai tuntas. Bareng Sobat Maya semuanya dimanapun berada. Pokoknya yang lagi dengerin JJS36, and spesialnya buat seseorang aja. Mengapa hanya sekejap saja ku merasakan indahnya saat bersamamu? Cuma 14 hari kali ya. Oh, sabar ya. Itu memang hidup itu ujian. Selalu ada di saat kita lagi nyaman. Tiba-tiba ada aja ya. Apa kabar Bung Suci Kaputihan? Pengen Agnes Mo yang rindu? Boleh Meina siapin. Janjal serenya bareng Hajah Meina duluan. Mama Syanda, Kang Alam Bolam, Teh Dian, Teteh Eje Stefani, Kang Dian Sasi Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar G.A., Jajang Jala, Kang Tibara, Tetatin, Apih Ayi, Lima Nudin, Kum Kango Sobat Maya semuanya. Supernya buat Bung Su yang lagi istirahat. Ayah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sama sore Teh Meina, selamat sore. Pokoknya mau JJS36 di play lagunya Dokter Cinta. Boleh. Hai Kineo, yang ada di Kircon jalan-jalan sorenya bareng Teh Meina, terus juga Kang Masrung, Asgar, Koswara, Akikan, Ha, Diansa, Aici Gadung, Umi Lami, Nado, Nani Memori, Mas Jua, and spesialnya buat penyiar pujaan yang setia selalu kunanti. Semoga sehat selalu. Terima kasih Kineo. Ah, satu lagi ada Koswara yang ada di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ikutan JJS36, pokoknya berani beda, berani gaya, derah. Oke, okay. yang suka banget lagunya Agnes, yang rindu nih buat Bungsu Cika Putihan yang lagi istirahat, lagi rindu saat-saat saat-saat tertentu merindu JJS36.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.

karena bapak tercinta. Wah, kalau bapaknya dokter cinta, nya nggak akan gundah gulana karena cinta ya. Jadi langsung sembuh. Hai hai hai, selamat sore, apa kabar untuk sobat Mayang? Tentunya masih setia di JJS36. Boleh yang mau request, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, untuk yang mau on air boleh di 5441398 ya. Hai, ada Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Pengen banget lagunya Cobalah Mengerti. Boleh jajan sorenya bareng Teh Nando, Milila, Teh Om, Teh Nani Memori, Teh Mas Jua, Mama Widara, Wagon, Abo Metal, Jajang Jala, Kinu Kircaun, Kang Amtibara, terus juga Mang Nanar GA, spesialnya buat Teh Mina bareng Arakanya ya. Semoga tentunya diberikan kesehatan, rukun damai senantiasa. Terima kasih, hatur nuhun pisan, hanupis. Satu lagi deh, ada siapa nih? Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Cinang Panon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen dong, jika boleh nanti mainnya siapin ya. Jajan sorenya bersobat main semuanya, yang ngasih orang cepat tujah nih, orang cinta asih. Nula IC anak-anak 98 buat Agus Oce, Jajang Jalak, Kesatria Esaika, Diansa Anginu, Cepi Santria, Masur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Simas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nando, Umi Lila, yang dud spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng Arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sobat Maya, ada satu lagu ini enak banget dari Momo Geisha dan juga tentunya bareng Noah.

0: link di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Dukar Ting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
4: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya.

Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling.

0: 89.8 MyFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: udah mau ya, mau masuk ke interval ketiga. Tapi tenang, masih ada waktu di interval kedua, Sobat Maya. Hai, apa kabar? Ini sama Aditya yang ada di Cibaduyut. Selamat sore, Teh Maina. Selamat sore. Mau ikutan JJS 36? Ah, bareng Teh Maina duluan. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Aditya juga ya, di Cibai sehat, lancar aktivitasnya dan juga happy. JJS 36-nya bareng Harry Bordir, Ayu di Cibai, Lubang Kancing, dan juga Sobat Maya semuanya yang sedang mendengarkan JJS 36. Teh Maina pengen banget Zipilia AC ICTR 3. Siaplah. Ditunggu ya, Maina siapin nanti. Radio Maya, berani beda, berani gaya. Derah! Mang Nana di Gunung Asepan, apa kabar? Selamat sore. Hai, hai, hai. Mau ikutan JJS 36 bareng Maina duluan. Mama Shanda, Mama Vita, Mama Dina, terus juga Mama Elis, Mama Putri, Mama Dini, Mama Nois, Mama Ina, Mama Dava Gunhal, Mama Linda, Mama Reva, Mama Rahmat, Mama Inggit, bareng semua Sobat Maya. Spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Hai orang Soreang, Riki di Soreang, kumaha damang Riki. Riki, terbelah jadi dua, aduh apanya? Hati kamu dibelah-belah sama siapa tuh Riki? Ah, dasar ayah-ayah wae ya. Yaudah, Maina mau siapin lagu-lagu yang sudah di-request oleh Sobat Maya. Tadi itu ada yang mau diputerin lagunya dari siapa tadi? Oh, Zivilia. Oke, okay. Zivilia, untuk Sobat Maya yang tentunya di masih stay tune di JJS 36. Ai Shiteru. Ai Shiterunya yang ketiga. Oke, siap. Ya, Maina siapin ya. Tapi buka line telepon dulu deh. Mumpung ada telepon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sore 36 berani beda-berani gadget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Hadir, aku hadir.
0: Benar.
1: Mau hujan di sini.
0: Ah, baru mau enggak apa-apa, belum hujan.
1: Udah dari tadi.
0: Oh, udah.
1: Sekarang udah reda.
0: Oh, gitu. Ya udah atuh, yang penting mah sekarang udah reda ya.
1: Kalau Kak Maina pulang jangan hujan.
0: Ah?
1: Kalau Kak Maina pulang jangan hujan.
0: Aduh, Masya Allah, tabarakallah, mana didoain, luar biasa. Terima kasih. Iya dong. Jadi kalau misalnya penyiar pujian hati mah harus di ini ya, harus didoain yang baik-baik terus ya. Oke, mau request lagu apa? Amin. Amin, hatur nuhun. Mau request lagu apa?
1: Cinta Pertama udah diputar belum?
0: Cinta Pertama dari
1: Mawan.
0: Belum? Mau. Ya. JJS 36-nya bareng siapa?
1: Bareng Kak Maina ada request ya, terus terus mungkin makin banyak dipenuhin juga.
0: Amin.
1: Hati Pepep.
0: Terima kasih.
1: Kang Jajang Jalak, Teh Aja Nado, Teh Andin yang baru sembuh jangan sakit lagi.
0: Amin.
1: Kang Nenek Putri Ayu, Teh Ije, Wokin Neu, Kang Yantah, Febri Acu. Siapa lagi ya? Kang Jajang satu lagi.
0: Siap.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, spesialnya
1: buat penyiar pujian hati yang cantik jelita.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat ya.
0: Hatur nuhun, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya mantap. Lagu-lagunya berani beda, berani gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Lila

Sobat Maya sekarang sudah memasuki interval kedua. Apa kabar Sobat Maya? Interval kedua, interval ketiga, interval terakhir di JJS 36 ya. Hai, Maya mau nyapain ini. Tadi teh siapa tadi? Oh, tadi teh Rizky. Maafkan, soalnya ini di save di nomornya, di handphonenya Radio Maya itu Ricky. Berarti salah ya, Rizky. Wah, dari artinya juga udah beda. Rizki merejeki ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Rizki di Soreang. Hatur nuhun pisan udah stay tune di JJS 36. Soreangnya by the way kamu daerah mana Soreangnya? Berarti tetangga dong sama Maina ya. Ada Bunglon hadir. Deyani Fitri Sofian, terima kasih. Pokoknya di Cimareme panasnya pol. Emang panas banget hari ini ya. Apalagi kalau misalnya cuaca sudah mendung-mendung terus gak jadi hujan, itu gila panasnya panas banget ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mah Kei, apa kabar Mama Keisha? Hadir di negeri Onta. Salam sehat selalu, salam JJS 36. Bulejeng tugas cantik. Salam Kang Osadayana. Pokoknya untuk Sobat Maya semua yang lagi nyimak JJS 36. Salam dari Dubai. Mas Leo yang ada di ujung berung, anu kasepna sorangan entea. Hadir selalu atuh di JJS 36. Teteh hanya dua kata. Sorry untuk hari ini. Hah? Sehat dan kompak. Buat penggawa JJS 36, selamat tugas sampai tuntas. Dan buat penyiar idolaku, siapa tuh? Pastinya Teh Maina Rahman. Terima kasih. Atur nuhun Mas Leo, anu kasepna soranganan tau dibagi-bagi. Pokoknya matong dibagi-bagi lah ya. Seepkan kunyalira weh. Ada Ajrili AR Cibungur. Aku hadir kakak Maina, terima kasih. Hatur nuhun pisan, udah selalu nyimak JJS 36. Hatur nuhun. Karena memang panasnya fall, fallnya tuh fall banget. Kayaknya cocok ya kalau diputerin lagu yang satu ini.

0: kalau misalnya haridang ya cocok. Setiap sore Sobat Maya ngadem di JJS 36. Oke, mumpung ada satu interval lagi Sobat Maya, pokoknya jangan kemana-mana. Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Oke, Sobat Maya, kalau ngadem Sobat Maya pasti punya berbagai cara. Salah satunya adalah ketika beraktivitas melipir sejenak gitu kan, nyari minuman yang mungkin dingin, atau Sobat Maya walaupun panas ya, cuaca panas, nyari minumannya yang panas. Biasanya kopi gitu kan. Kalau kopi mah enak panas, enak, enak dingin, enak. Tapi kalau mainnya sih jujur ya Sobat Maya, kalaupun misalnya cuaca lagi panas pun, kalau sekarang entah kenapa ya, jadi jarang banget memilih minuman dingin. Jadi lebih suka minuman netral aja. Kalau misalnya lagi panas banget gitu ya, untuk menormalkan, menetralkan tubuh kita nih Sobat Maya, untuk mencegah dehidrasi, biasanya mainnya minum air bening aja gitu. Maksudnya air putih gitu ya, air yang diminum tanpa gula, tanpa dimasukin pendingin gitu. Jadi normal aja. Nah itu, jadi kadang lebih memilih itu Sobat Maya, lebih nyes. Jadi minum cet, kalaupun misalnya pengen yang agak sedikit membuat kita setelah makan enak, biasanya mainnya teh panas tanpa gula ya, atau misalnya bikin ya kopi lah. Kopi tuh biasanya sehari sekali, tapi maksimal kalau misalnya pengen ngopi biasanya maksimal suka dua kali, itu udah paling banyak sehari dua kali. Biasanya sehari sekali aja ya, biasanya sih di pagi. Tapi kalau misalnya bete gitu ya, terus sekarang itu lagi capek banget, biasanya sambil siaran Bayana suka ngopi lagi sih biasanya. Tapi hari ini enggak, enggak lagi ngopi, tapi ya ini lagi IC Teru aja. IC Teru sama Sobat Maya. Ya suka lagu ini ya. Bayana udah play nih Zivilia dengan IC Teru 3.

0: Madu Party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Iyalah, harus setia ya di JJS 36 dari jam 3 sampai jam 6 sore. Gak kerasa soalnya 3 jam itu rasa-rasanya barusan juga mainnya baru opening. Ternyata udah mau closing sebentar lagi ya. Gimana nih Sobat Maya musim hujan? Semoga jadi berkah karena mainnya seneng banget di seputaran sore yang aja nih Sobat Maya yang kelihatan dari rumah gitu ya. Sekarang itu sawah itu sudah hijau gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan sawah itu kekeringan. Ya Sobat Maya, kering, gak ada suasana hijau, tanah retak-retak gitu ya. Tapi sekarang hujan udah beberapa hari ini yang kita rasakan di Bandung Raya, langsung deh para petani cet-cet-cet-cet gitu kan. Langsung mengubah, menyulap pesawahan. Banyak pesawahan yang ada di seputaran Bandung Raya sekarang sudah mulai menghijau. Duh, enak banget dilihat sama mata ya. Serasa lebih sejuk. Dan mudah-mudahan Sobat Maya juga dengan mulainya musim penghujan, Sobat Maya walaupun belum terlalu setiap hari gitu ya, tapi ini mudah-mudahan menjadi rezeki untuk kita semua ya. Okay. Dan untuk Sobat Maya yang sekarang lagi di balik mudi, hati-hati di jalan. Diberikan kelancaran selalu, amin.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.

Tetap lagu-lagunya. Terima kasih banyak Sobat Maya kebersamaan kita di Jajah Estiana untuk edisi hari ini. Hari Senin, Senin semangat ya. Hanupi, sampai ketemu lagi tentunya di Jajah Estiana edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jajah Estiana. Dadah.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rumpik. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Rumpik.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Fire FM.
1: Saatnya sobat Maya sebab duparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 01 02 42 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nuparenti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting.

0: persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Sampurasun wargi Kayaa Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu.

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Ikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan

0: Avenue nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang. Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: ujian kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 0541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting
0: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sebab. Dukar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan.

0: Matikan motor sehingga ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, Maya FM, Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.

0: Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 0877-7080. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Subang, no parenting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food bank office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program komputer dan jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM. Maya FM.

0: Madu Parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Jok, 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

0: lupa berhenti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM. Maya FM.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nuparenting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Dupa penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

0: Simak Nupar Bay.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: selanjutnya. Sobat Maya simak, lupa penting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: Sendung Global. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: on MayaFM.com. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No parking. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah yang telah mencurah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita di pagi hari ini. Kembali hadir menemani Sobat Maya di hari Selasa di tanggal 29 September di tahun 2026. Kumaha kabarna Wilujeng Enjing sadayana, mugi sehat berkah dan sadayana oge dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan keberkahan di pagi hari yang cerah ini. Semoga bangun tidurnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung di live streaming dan juga di live TikTok bersama Damar Hati bersama Kang Faiz tentu kembali mengudara, akan membagi nasihat kebaikannya di pagi hari ini. Semoga ini menjadikan nilai manfaat bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang menyimak. Semoga ayah dan bunda dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi usahanya, juga dimudahkan segala urusannya. Dan mungkin yang sudah bergabung, stay tune terus ya di 98 Maya FM Bandung. Jangan beranjak kemana-mana. Mereka mana atuhnya. Alhamdulillah kita akan coba mengupas sebuah tema pada pagi hari ini. Temanya tentang family. Nah, family ya, tentang keluarga. Silakan di komen ya keluarga. Ini dari mana saja, tulis komen alamat ayah bunda dari mana ya. Silakan Mas Bams yang sudah bergabung. Dari mana Mas Bams? Sehat selalu Mas Bams. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan simak pada pagi hari ini. Tema pada pagi ini adalah tentang family ya, tentang keluarga. Nah, kita akan coba mengupas Kang Irsyad yang sudah bergabung ya. Terima kasih Kang Irsyad yang sudah bergabung. Yaitu kita akan coba mengupas tentang sedekah yang paling utama adalah nafkah untuk keluarga. Nah, ini sangat menarik sekali ya di pagi hari ini. Temanya adalah keluarga, yaitu tentang sedekah yang paling utama adalah nafkah untuk keluarga. Ada yang tahu enggak Sobat Maya? Nah, di mana nih Kang Faiz berada saat ini? Silakan di komen-komen ya. Di komen-komen dulu, di komen-komen dulu. Di manakah daku berada saat ini? Masya Allah, daku berada ya. Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah, semoga Allah berkahi arwah rahmati di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung. Semoga Allah memberikan keberkahan di pagi hari ini. Yang belum bergabung silakan bisa di tap-tap layarnya ya, di share lah video ini. Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan langsung saja simak ulasan pada pagi hari ini. Tentunya kita akan kupas tentang sedekah yang paling utama adalah nafkah untuk keluarga. Hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Gabung juga di live talk ya. Kita saat ini sedang menyimak di Radio 98 Maya FM Bandung dengan program Dakwah Paginya bersama Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati, yang sudah bergabung. Jazakumullah yang kasiron, kebaikannya semoga Allah balas, dan ayah bunda selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahirnya, disehatkan batinnya. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan mengupas tema, yaitu sedekah yang paling utama adalah nafkah untuk keluarga. Oke ya, silakan yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu Titim Fatimah dari Cianjur yang sudah bergabung. Istiqomah ya beliau. Sehat-sehat selalu keluarganya di Cianjur. Karena lagi musim nih, musim yang sedang pancaroba ya. Berganti musim dari musim kemarau, sekarang kita masuk ke musim hujan. Hujan hampir di mana-mana. Namun tidak merata nih sobat Maya yang dirahmati Allah. Namun jangan risau, jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita dari segala apapun. Baik dari segala penyakit ya. Namun kita tetap berikhtiar, yaitu menjaga kondisi kita agar kita mampu menjaga pola makan, pola hidup ya, pola tidur dan sebagainya. Kita berikhtiar juga Pak, hidup kita jangan sampai nanti justru karena mungkin kita tidurnya terlalu malam, bahkan sering begadang, kemudian juga makan tidak teratur. Nah, itu yang menyebabkan badan kita lemah ya, mudah sakit. Nah, itu. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini semoga ayah dan bunda yang akan beraktivitas baik ke sekolah yang mengajar, baik bapak dan ibu guru, semoga dilancarkan, dimudahkan perjalanannya, dilancarkan setiap urusannya. Juga yang saat ini sedang berada di pasar, sedang melayani konsumen, semoga dagangannya laris, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uangnya mengepul. Subhanallah. Dan juga yang akan bersiap-siap menuju ke tempat kerjanya, yang akan menuju ke kantor ataupun ke sekolah ya. Adik-adik hati-hati di jalan ya. Jangan ya, kalau yang punya berkendaraan jangan ngebut. Pelan-pelan saja, alon-alon saja ya. Yaitu asal lambat tapi selamat. Mohon insyaallah ya. Syafaqallah la turun. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati, Allah sehatkan keluarga yang ada di Cianjur, diberikan kesembuhan jika yang sakit, dan diberikan kesehatan juga agar dijauhkan dari segala penyakit-penyakit yang berat ya. Silakan sobat Mayang dirahmati Allah yang baru bergabung, ketik angka 1 jika Anda baru datang nih. Ketik angka 1, silakan katakan sesuatu ya. Bagi yang baru bergabung, tekan angka 1. Silakan sobat Maya yang dirahmati Allah. Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah. Sebuah hadis dalam riwayat Muslim nomor hadis 995. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik atdomuha ajrol ladhi angfaktahu ala ahli. Satu dinar yang engkau infakkan satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, yang kau nafkahkan untuk, ataupun satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, kata Allah, a'domuha ajrol ladhi angfaktahu ala ahlika. Satu dinar yang kau nafkahkan keluargamu itu yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Masya Allah. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa menafkahi keluarga merupakan infak atau sedekah yang paling utama. Maka infak yang dimaksud di sini sifatnya adalah sedekah wajib, yaitu nafkah yang wajib untuk istri dan anak. Dan sedekah yang sunnah adalah yang lebih dari kewajiban. As-Saukani rahimakumullah, dalam sebuah hadis dikatakan, wa hadisu Abi Hurairah la awwalu fihi dalil ala annal infaq ala ahli rajul afdalu minal infaq fi sabilillah wa min wa minal infaq fi rizqob fi firqob wa minat tasadduqi alal masakin. Hadis pertama dari Abu Hurairah mengandung dalil bahwa menafkahi keluarga baik seorang laki-laki itu lebih utama daripada berinfak di jalan Allah. Nih sekali lagi, jadi menafkahi keluarga, hatur nuhun teh tarik ya, semoga sehat berkah, bahwa menafkahi keluarga seseorang ataupun seorang laki-laki itu lebih utama daripada berinfak di jalan Allah. Lebih utama daripada membebaskan budak, lebih utama daripada bersedekah kepada orang-orang yang miskin. Mana, makanya ini hadis diperkuat dari radi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, afdalu dinar yung fiquhu rajul, dinar yang paling utama yang dibelanjakan, dinar yung fiquhu ala iyalih, ialah yang dibelanjakan untuk keluarganya. Kemudian dinar yang ia belanjakan untuk tunggangannya di jalan Allah, dan dinar yang ia belanjakan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Jadi dinar yang paling utama dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dibelanjakan untuk keluarganya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, mengutip perkataan Abu Kilabah. Qala Abu Kilabah, ya bada abil bada abil iyal. Summa qala Abu Kilabah, wa ayyu rajuli a'dhamu ajran min rajuli yungfik. Aku Kilabah, beliau berkata, beliau memulai dengan keluarga. Kemudian Abu Kilabah berkata, siapakah orang yang paling besar pahalanya selain orang yang menafkahi anak-anak kecilnya, sehingga Allah menjaga mereka dari kekurangan atau memberi manfaat kepada mereka melalui nafkahnya dan menjadikan cukup. Ya. Jadi ini berkaitan dengan nafkah keluarga. Nah, bagaimana kondisi hari ini kita memberikan nafkah kepada keluarga? Nah, ternyata dalam sebuah hadis dikatakan sedekah yang paling utama adalah menafkahi anak istri. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa hada hadisi nafakoh. Nah, nafakoh, nafkah alal iyal fi zikri, nafkah kepada keluarga. Ini sebagai bentuk perhatian terhadap hal tersebut. Ihtimami bizalika li annahu asrafu anwa'i. Di mana sedekah kepada atau nafkah kepada keluarga ini merupakan jenis yang paling mulia. Mengapa nafkah kepada keluarga merupakan jenis nafkah yang paling mulia? At-Tibi rahimakumullah berkata, bahkan dia menerangkan, kila li annahu fardu wa kila li annahu sadaqatu wasilah, bahwa infak kepada keluarga adalah yang paling utama. Karena infak kepada keluarga termasuk kewajiban, dan dikatakan juga karena di dalamnya terdapat sedekah dan saling menyambung silaturahim. Nah, ini sobat Maya yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya itu lebih utama daripada infak di jalan Allah. Lebih utama daripada infak untuk membebaskan budak, dan lebih utama daripada sedekah kepada orang miskin. Ya, sudahkah kita hari ini memberikan nafkah kepada istri dan anak kita?

Kenapa ini harus dilakukan? Sebab nafkah kepada keluarga itu lebih utama, karena ia merupakan kewajiban atau fardu. Sedangkan kewajiban lebih utama daripada amalan sunnah. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, wan nafaqatu 'alal ahli a'ammu min kaini nafaqatihim wajibatan aw mangdubah aksarul kulli sawaba wastudil labihi 'ala anna fardha al-aini abdalu minal kifayah li'anna nafaqah alal ahli allati hiya fardu an abdalu minal nafaqah fi sabilillah wa huwal jihadu ladina huwa fardu kifayah. Nafkah kepada keluarga itu mencakup baik yang hukumnya wajib ataupun yang sunnah, maka ia lebih banyak pahalanya dibanding yang lain. Maka keutamaan yang paling besar adalah bagaimana nafkah kepada keluarga ini

Enggak, ya, yang saat ini mungkin secara umur ada yang sudah rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sudah rumah tangga lebih dari 30 tahun. Nah, ini subhanallah, ya. Pasti para pejuang-pejuang maka tadi yang disampaikan, nafkah kepada keluarga ini merupakan fardu ain, lebih utama daripada nafkah di jalan Allah, yaitu jihad yang merupakan fardu kifayah. Nah, kalau bahasanya bagaimana penjelasan yang disampaikan dalam hadis tadi, yaitu wajib mendengarkan para suami, atau dalam hal ini adalah kepala rumah tangga, karena merupakan sedekah yang paling afdol. Maka tatkala ketika kita berusaha menata hati untuk ikhlas mengharap pahala dari Allah dari setiap harta yang kita nafkahkan untuk anak dan istri, bukan hanya sekedar memenuhi panggilan gengsi bahwa itu adalah kehormatan dan harga diri bagi seorang imam. Maka terkait keikhlasan, Nabiullah SAW pernah mengingatkan, apa kata beliau? Wa inna kalang tungfiqo nafaqah tabtagi biha wajhallah illa ujirtu alaiha hatta ma taj'alu fi amra'atik. Nah, ya. Tesawiyos Ibu Neng Semihati, ya, luar biasa. Semoga lancar, sukses, urusannya dimudahkan sama Allah. Silakan komen-komen lagi. Sobat Mayang dah mati Allah. Nah, kita kembali ke bahasan. Jadi, tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah dengan niat mencari wajah, melainkan engkau akan diberi pahalanya. Bahkan termasuk apa yang kau belanjakan untuk istrimu, itu kita sudah bersedekah. Nah, juga hendaknya kita tidak menjadi suami yang pelit. Maklumnya nomina bojok mah sekedik-sekedik bele meser rencangna tah. Kadang-kadang kan orang teh, duh, duit di mana teh, duit anu istri atau napi anu caroge. Nah, itu. Ya. Nah, jadi di dalam hal ini seorang suami jangan pelit. Ulah pelit. Kudu gemar bersedekah, gemar berderma. Karena anggota keluarga sendirilah yang kala satu waktu kurang mendapatkan sebuah perhatian. Nah, jadi itu sobat main dah mati Allah. Baik, sobat Mayang dirahmati Allah. Sebelum dilanjutkan, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan stay tune hanya di 98 Maya FM Bandung.

0: الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. Wahai Tuhanku, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pedoman hidupku, dan perbaikilah untukku duniaku yang padanya aku beroleh kehidupan, dan perbaikilah akhiratku yang padanya tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini tempat bertambah-tambahnya segala kebajikan bagiku, dan jadikanlah mati itu bagiku sebagai tempat beristirahat dari segala kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. Wahai Tuhanku, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pedoman hidupku, dan perbaikilah untukku duniaku yang padanya aku beroleh kehidupan, dan perbaikilah akhiratku yang padanya tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini tempat bertambah-tambahnya segala kebajikan bagiku, dan jadikanlah mati itu bagiku sebagai tempat beristirahat dari segala kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum datang tua. Masa sihat sebelum datang sakit. Masa kaya sebelum datang miskin.
1: Masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

Baik, kembali lagi masih bersama Kang Faiz di gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Masih stay tune di 98 Maya FM Bandung. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita utarakan ya, bahwa hadis sedekah yang paling utama adalah nafkah kepada istri dan anak. Nafkah kepada keluarga. Maka hendaknya kita tidak menjadi suami yang pelit. Harus bersedekah dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam sebuah hadis ataupun dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67 juga dijelaskan di sana. Artinya orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak berlebihan, tidak kikir, dan berada di antara keduanya. Nah, bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan juga, yungfiqu ala nafsihi wa ahlihi wa man talzamuhu nafaqah. Orang yang menafkahkan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan orang yang menjadi tanggungannya, yaitu tidak pelit terhadap yang wajib bagi mereka dan tidak berlebihan dalam hal itu. Jadi berapa sih besaran nafkah suami kepada istri? Nah, ini ya. Jadi nafkah apa yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya? Nah, sekarang ini kan lagi model banyak terjadinya perceraian, terjadinya friksi dalam rumah tangga ini dalam hal yaitu nafkah. Maka dalam pernikahan Islam, syariat telah memberikan ketentuan kewajiban menafkahi istri dan anak-anak jatuh kepada suami. Maka suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Nah, gitu. David Andra, selamat bergabung. Jadi dalam pernikahan Islam, syariat telah memberikan ketentuan bahwa kewajiban menafkahi istri dan anak-anak jatuh kepada suami. Ya. Nah, jadi hei para suami, dangukeun ye. Suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kan dalam akad nikah itu sudah disebutkan, yaitu kita harus menafkahi istri, ya, menafkahi itu menafkahi baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Nah, maka seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian lain atau wanita. Karena laki-laki itu punya kewajiban menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, kita akan coba kupas bagaimana Allah mengkhususkan para suami, yaitu dengan kewajiban memberi nafkah kepada istri. Bahkan sebagian besar nafkah laki-laki harus dihususkan dan diistimewakan dengannya daripada wanita.
Nah, karena ini kata Allah ada rahasianya. Karena telah menafkahkan di mana Allah menghilangkan objek dalam kalimat itu, menunjukkan bahwa nafkah secara umum maka dapat diketahui darinya bahwa semua laki-laki itu seperti wali dan tuan bagi istrinya. Sedangkan istrinya itu adalah sebagai pendamping. Ya. Pendamping. Nah, jadi kita akan coba kupas nih tentang berapa ataupun seperti apa teknis dalam menafkahi keluarga. Nah, ini khususnya seorang suami yang kadang-kadang bingung. Nah, bingung. Kalau bingung biasanya ya tataros ya. Nah, jadi kalau suami itu wajib menafkahi istrinya. Kalau istri pendamping di bawah kekuasaan suami yang memiliki kewajiban untuk melayani dan membantu suaminya. Nah, jadi kalau istrinya bekerja, ya bukan istrinya yang mencari nafkah, suaminya yang mencari nafkah, istrinya membantu gitu. Maka sekali lagi tugas laki-laki adalah menunaikan apa yang telah Allah perintahkan. Untuk dijaga, untuk dipenuhi. Dan tugas wanita adalah melakukan ketaatan kepada Rabb-nya, ketaatan kepada suaminya. Oleh karena itu, Allah berfirman, wanita yang soleh adalah wanita yang taat. Mar'atu solihah. Wanita yang soleh itu adalah wanita yang taat. Taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Nah, kewajiban seorang istri adalah berlaku baik dan taat kepada suaminya dan menjaga dirinya serta harta yang telah diamanahkan oleh suaminya meskipun suaminya sedang tidak ada di rumahnya. Jadi apabila sebuah rumah tangga benar-benar menjalankan bahtera rumah tangganya sesuai apa yang Allah ajarkan, insya Allah keluarga akan dipenuhi dengan keberkahan dan keharmonisan. Jadi yang disebut dengan keberkahan dan keharmonisan itu bukan banyaknya harta, tapi apa yang dimiliki itu berkah dan keluarganya menjadi harmonis. Masing-masing dari suami dan istri berusaha untuk menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada keduanya, yaitu saling menunaikan hak masing-masing di antara mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya? Dalam ilmu fikih, ulama bersepakat ada tiga hal yang harus dipenuhi kewajibannya seorang suami menafkahi istrinya atau keluarganya. Yang pertama adalah kebutuhan pangan, makan dan minum. Kedua, kebutuhan sandang, pakaian. Terus yang ketiga, kebutuhan papan, yaitu tempat tinggal. Maka kewajiban memberikan makan dan pakaian itu bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, mahakku zajiti adina alaih. Apakah hak istri salah seorang dari kami yang wajib ditunaikan suaminya?
Qala antu imaha idza ta'ita. Engkau beri makan istrimu apabila engkau makan. Dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, jangan menjelekannya, dan jangan memboikotnya. Ya, artinya di sini enggak boleh melecehkan seorang istri. Tidak boleh menghina seorang istri. Kata Nabi, walahunna alaikum zizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Adapun tempat tinggal di sini, hak istri atas suami adalah kalian memberikan rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Maka seorang suami memperlakukan istrinya, ya, harus dengan

ini harus menjadi catatan juga ya, bahwa mungkin banyak sekali kebutuhan hidup masing-masing ataupun berapa budget minimal kelayakan hidup di sebuah daerah. Jadi ini yang memang menjadi perhatian untuk kita semua. Ketika suami yang Allah anugerahkan sebagai imam bagimu, jadi sahwa yang jadi imam, jadikan itu sebagai suami yang harus ditaati, ya, bukan dibenci. Awas. Nah, maka di sini bagaimana besaran rizki, silakan nanti dibuka dalam surat At-Talaq, ya. Nah, itu nanti kita akan kupas, insya Allah kalau tidak besok, ya, kita akan kupas tentang besaran nafkah suami kepada istri. Ini banyak yang sekali, banyak sekali yang menanyakan hal ini. Ya, silakan di komen-komen ya. Itu saja mungkin pada kesempatan di pagi hari ini, kebersamaan bersama Kang Faiz di Dakwah Pagi bersama Damar Hati di 98 Maya FM Bandung. Tentu dari kebersamaan ini ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

جرأة. Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Jerah.

0: Apa kareba, baji-baji-ji? Apa kabarnya Sobat Maya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Yes, 3 jam dari jam 6 sampai jam 9. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini. Di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya di mana? Di DIY.
1: Get Morena.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas ya, informasinya. Permisi, Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Wey, ikutan bro.
7: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 54413928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM
9: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: 98 MyFM.com
1: 98 MyFM.

Musim hujan, apakah pertanda musim kawin atau pertanda musim banjir tiba di Sobat Maya? Waduh, tapi memang beberapa hari terakhir ini wilayah Bandung Raya selalu diguyur hujan siang ke sore ya. Apakah sudah pertanda memasuki awalnya musim hujan nih Sobat Maya? Ya, hati-hati aja deh untuk Sobat Maya yang mau berangkat beraktivitas ya. Ataupun juga yang beraktivitas nanti. Nanti kan selalu ingetin nih untuk cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas nih Sobat Maya. Yang mau berangkat beraktivitas mumpung masih ada di rumah ya. Karena beberapa hari terakhir ini wilayah Bandung selalu diguyur hujan. Jangan lupa tuh bawa perlengkapan anti hujannya ya. Seperti jas hujan yang bawa kendaraan bermotor tuh, jas hujan. Atau kalau yang bawa kendaraan roda 4, sedia payung dalam mobilnya ya. Ya, kalau berteduh juga hati-hati aja lah Sobat Maya ya. Jangan nanti berteduh di tempat yang dianggapnya aman tapi ternyata malah enggak aman nih ya. Aduh, berteduhnya di balik baliho aja udah gede cenanya. Mudah-mudahan bisa melindungi dari terpaan angin. Enggak taunya, aduh, gimana nih balihonya roboh nih Sobat Maya, seperti yang terjadi di kawasan Jalan Buah Batu Kecamatan Lengkong kemarin siang tuh ya. Ini ada sebuah baliho berukuran 5x10 meter roboh dan menimpa 3 bangunan kios di Jalan Buah Batu Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Senin kemarin sekitar jam 14 atau jam 2 siang ya. Ini 4 orang yang sedang berteduh di salah satu bangunan mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan dan barang-barang yang terdampak runtuhan baliho nih Sobat Maya. Ya, dikatakan Kapolsek Lengkong AKP Aldi Lazuardi, dikutip dari kompas.com Bandung, ini mengatakan kalau baliho roboh setelah tiangnya patah saat hujan disertai angin melanda kawasan tersebut nih Sobat Maya. 3 bangunan yang terdampak yaitu Warung Madura, Ruko Kosong, dan juga Bengkel. Ya, menurut Aldi saat kejadian itu ada 4 orang yang sedang berteduh di Ruko Kosong. Ya, mereka kemudian ikut terdampak saat baliho roboh di Sobat Maya. Salah satu korban mengalami luka ringan pada bagian kaki setelah rak jualan di Warung Madura dan mata

Palang Merah Indonesia, terus juga Satpol PP, BPBD, dan juga pihak kepolisian. Ya, petugas terlebih dahulu mendongkrak tiang baliho yang roboh untuk memudahkan proses evakuasi nih Sobat Maya. Ya, sampai sekarang taksiran kerugian masih dalam pendataan. Selain kerusakan pada 3 bangunan, sebuah mobil dan 3 sepeda motor juga dilaporkan terdampak nih Sobat Maya. Aduh, kumaha eta tehnya? Apakah perizinan reklamenya, terus juga terkait kelayakan balihonya eta teh gimana tuh ya sampai roboh gitu? Apakah masih ada tiang-tiang yang, apakah sudah ada yang retak-retak gitu nya? Tapi katanya sih nanyanya mendingan ka dinas terkait we cenah nya atunya eta mah lain bagian kepolisiannya. Ya, berkaca pada kejadian tersebut dan seiring meningkatnya intensitas hujan ya Aldi mengimbau masyarakat terutama pengguna kendaraan bermotor nih ya Sobat Maya untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara ya. Ya, diharapkan untuk pengendara kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 tetap berhati-hati kalau hujan datang ya. Kalau hujan tiba ya harus waspada lah. Ngelihat juga untuk pohon-pohon atau ranting-ranting yang sudah tua ataupun juga baliho ya. Nanti dianggapnya bisa melindungi kita dari terpaan air hujan, gak taunya ya seperti itu ya. Jangan kejadian lagi lah ya. Mudah-mudahan ya dinas-dinas terkait lagi dengerin 98 Maya FM Bandung. Sok didata atau baliho anu radara rusak, mendingan diperbaiki dari sekarang ya. Oke, untuk yang biasa berteduh di DPR di bawah pohon rindang, hati-hati juga kalau ranting-rantingnya sudah rapuh ya, sudah lapuk katimpa angin weng, kena kumaha tahnya maruragan. Kalau nimpa orang atau nimpa kendaraan gimana tuh? Hati-hati aja deh ya.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877.

0: 0809898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
2: 98 Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

benang biru Sobat Maya. Tapi kalau yang satu ini sih ada yang biru-biru nih ya. Ya ada kayak api gitu loh, sampai sebet heboh nih ya. Waduh, viral juga nih di media sosial. Ya, fenomena blue fire nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Selasa Semakin Luar Biasa, 29 September 2026 nih Sobat Maya. Waduh, kalau ngeliat tanggalan tuh tanggalnya tua banget ya kayaknya. Tapi tetap semangat lah untuk beraktivitas ya. Oke, yang mau berangkat beraktivitas ataupun juga sudah ada di jalan, ya DJ hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan tuh Sobat Maya ya, yang ada di jalan sambil dengerin 98 Maya FM Bandung. Yang ngomongin soal fenomena blue fire yang kemarin sempat viral dan ramai dibicarakan nih warganet nih Sobat Maya ya. Ini sebelumnya nih muncul di kawasan Kawah Manuk, Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat nih ya. Ya, sekarang ini sudah tidak terlihat lagi. Selamat pagi Sobat Maya yang tinggal di kawasan Kabupaten Garut, di kawasan Gunung Papandayan. Ya, kemarin-kemarin sempat melihat fenomena apa nih ya, munculnya blue fire nih, api biru nih ya. Ya, ini pengelola Taman Wisata Alam atau TWA Papandayan memastikan tidak ada lagi api maupun bau menyengat di lokasi yang sebelumnya ditemukan fenomena nyala berwarna biru tersebut ya. Manajer Taman Wisata Alam Papandayan, Amin Kaban, mengatakan kalau kondisi tersebut itu diketahui berdasarkan hasil pemantauan pada minggu kemarin pagi nih Sobat Maya. Ya, dirinya pun juga menuturkan kalau pemantauan dilakukan secara rutin oleh tim pengelola dalam beberapa hari terakhir ya. Dan hasilnya sampai kemarin fenomena blue fire sudah tidak nampak lagi dari Kawah Baru ataupun juga di kawasan Kawah Manuk ya. Apinya sudah menghilang, tidak ada bau menyengat juga dan tidak ada asap juga nih ya. Jadi dipastikan kalau kondisi Gunung Papandayan dalam kondisi sudah aman ya. Ya, sementara untuk kunjungan wisatawan kemarin itu sebelumnya menurun ya. Ya, pengelola TWA Papandayan sempat membatasi aktivitas wisatawan menyusul munculnya fenomena blue fire di kawasan kawah ya. Ya, karena itu memang bagus banget sih sebetulnya ya. Cuma ya gimana tuh, takutnya berbahaya juga nih ya, karena selama pembatasan tersebut wisatawan hanya diperbolehkan beraktivitas sampai area parkiran ataupun juga halaman. Ya, pengunjung tidak diizinkan naik menuju kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi kemunculan blue fire. Pembatasan tersebut juga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan ya pada akhir pekan kemarin. Ya, ini jumlah pengunjung yang biasanya mencapai sekitar 2.000 orang di akhir pekan. Ya, kemarin sempat hanya sekitar 500 orang karena ada pembatasan pengunjung ya. Ya, ini sebelumnya memang fenomena blue fire itu terlihat di kawasan Kawah Manuk Gunung Papandayan pada 23 hingga 24 September ya. Ya, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI Dr. Daryono mengatakan kalau blue fire itu bukan merupakan lava berwarna biru ya. Ya, ini dibalik keindahannya, blue fire itu perlu dipahami itu sebagai pesan keselamatan tuh Sobat Maya. Karena kemunculannya itu menunjukkan kalau kita itu berada di lingkungan vulkanik aktif ya, dengan gas panas yang bisa berbahaya tuh Sobat Maya.

0: Maya Event.
1: Tanya, Bebek Maya Simak, Nuparti.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.